0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse bitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Gano, gemuli mbufunze, Kupal FM.

0: Bweziji wako msoro zija sigala kakadenga kamu ko ministry kakasiza oba minister webi obulamu kakasiza nti zweze nsimbi badja gena maso na ukubeda nti bazifuna. Tuchali mochibuga Kampala Uganda program mpulide Kamenya. Tuli maulide gano genyini gabi ilaga kubutaka.
1: Gano gimaulida gafa kubutaka. Manyivifa mu Uganda. Misi mazingo wa Afrika ina. Wanamu program mpulide Kamenya.

0: Ugenda kulinya motoka taxi. Nola ba mu msaje ba kutte kalade. Naga tu wallahi to jirinya tolinya motoka elimu na bida. Jipeko tambuze bigere. Ninganti. Okay, akalade nakoka tukiso mtu mujja ne mu motoka wa basi. Wo badoge ndan wo banoge na kulinya nyonyi. Banabida bameka bo linya nabo. Kale ngamba tasemberirwa dalada musajja akalaadi kano katukiza omuntu okugamba nti nti apene mu motoka atambule talinnyira muntu ali akutte kalaadi
1: kyekugambye nti tulina bingi byetwetaaga okukola tulina bingi byetwetaaga okwongera okumanya ddi lwe tutuuma omuntu erinnya ddi lwe atateekeddwa kutuumibwa linnya okiraba Sibuli akoze ekyobukafiri
0: Timukafiri
1: Atira sibuli akoze ekyobusiramu ndi musiramu Sibuli akoze
0: ekyobusiramu
1: ndi abamu Obe
0: ekyobukiriza ndi omukiriza
1: Bina Oje kusanga ndi Katika tukize kumunewe kwa nabi sallallahu alaihi wasallam Tini mundi yalwani ya busiramu nga Abu Talib
0: Yes
1: Ebi kola byo nabi ya kola Ebi okuluwa nilo usira Bia mfula umusira
0: Net
1: Tebia mfula Kati Obusira mu Buina chibutegeza chechi
0: Chidala nyo
1: Ira mu akida Mutawahid Akida alwasitia Akida tahawiya Baku nyonyola kubigamu nti di omuntu lwa ino kuyitibwa erinnya na di lwa atateekeddwa kuyitibwa linnya. Ekyo kigambo kikyatutawaanya nnyo. Nze okusanga ng'otambula masala nina ekintu kyonna ky'okola kitali kya bulijjo nenga nti oyo kati oyo linnya tumuwadde erinnya lino oyo mukhawariji oyo mugundi kiraba kiba kinene. Erinnya ly'obwotadde ku muntu liba ddene kyetaagisa erinnya eryo limusibweko nga tumaze okukakasiza ddala nti ddala oyo asaanidde okuyitibwa
0: ani ayina omurakabako erinnya eryo
1: bamanyi
0: so si bano
1: si buli muntu mumanyi yayina okufulumya ekigambo ekyo nti oyo ali kino
0: okusinziira ku ABCD
1: okusinziira nayogera naye twatuulako naye ne munnyonnyola n'abitegeera bwamala obitegeera n'angamba nze ngenda kufiira ku kino binnyonnyodde mbitegedde
0: naye
1: nze eno yenkola yange sigenda givaako nga mutudde n'omunnyonnyola n'okola ki bingi ebyetaagisa kati biba bituukiridde Omuntu asobola okusibwako ki erinnya na wallahu okay.
0: Tuyanze nyo na tuyanze ke kati ono abuza kigambo makumi ana abuza chama kye kiri mu nnaku amakumi ana kubanga mpaka we yali asomesa nnaku amakumi ana kinyamanyama kino kisayi sayi ana ne Allah mu Qur'ani oli yakoti nzagamba nti nabi yali agenda nti muntu bwaweza emyaka ana Lwaki ana gano gali muki nomba kayogera nnyo ku ana ago wezezza ana kati ayagala ana gali mu kyama ki
1: ekyama ekigalimu sinza kimunyonyola nnyo waliwo abamu abatera okunoonyereza ennyo ku arkaamu ezo
0: ateekewo ekintu
1: bangi abatera okunoonyereza ana ago lwaki gayogerwa omusanvu guno lwaki gwogerwako ekitaba naye ku ssaawa eno sikiinaako nnyo ayinu
0: lwafanga allah kitandibirya mwana ana kale ndoza nebiraka mbereke kubanga oli bamaze okuteekawo ekyo naga nti ensonga lwaki ana gano era tusomerako eddwa ng'omuntu afuddaana ago kale insha allah ojja kwongera okukitunoonyereza lwaki ana lwaki ana katugende mu baka bw'abakadde baffe temvao tukoma
2: urajo sasule chisukiride atengo osobola obutasasula chintu chonna ngokoze sa momo app mpya.